0: Na? Ke Man Stadium e re ya? Amen.
1: Amen, masana ka tshibella.
0: Amen.
2: Amen.

0: bahau murren
1: bahau murren
0: anis
1: anga tama khotonya murtwali buja ho bona lenna bahau murren abutima kwa ka tsatsi
0: amen inisu
1: amen wa